Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Terima kasih dulu untuk Tika Rose. Ya, morning guys. Di seputaran Ulun Sui dengan lagu Gun N' Roses My Michelle. Ah, lagunya udah saya siapkan. Kemudian di Kesiman ada Yan Bur Arini, Ketut Kalpa juga di Suung Buleleng. Kita langsung saja Gun N' Roses.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
4: Ya, 89.4 pecinta Suara Sunari yang ngefans banget dengan Bon Jovi. Saya sudah siapkan It's My Life di sini ya. Sementara itu, terima kasih dulu untuk menjumpai yang sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ordinary Watch sudah menemani kebersamaan kita pula. Oke, terima kasih untuk pecinta suara Sunari yang tentunya sudah atensi dan lagu-lagunya udah berusaha banget saya putarkan. Kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya dari Foreigner.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Usai sudah kebersamaan kita di Rock and Breakfast untuk minggu pagi ini. Tentunya tetap stay tune untuk kita kembali mendengarkan intips, informasi, dan tips.

89,4 menjaga kesehatan jantung bisa dilakukan dengan berbagai hal melalui kebiasaan harian ya. Seperti apakah cara kita, tips kita untuk menjaga kesehatan jantung? Sebentar lagi saya akan ajak Anda untuk sama-sama menyimak.

89,4 pecinta suara Sunari. Langkah-langkah praktis untuk menjaga kesehatan jantung ya, yaitu pertama pola makan sehat pecinta suara Sunari. Perbanyak konsumsi serat dari buah, sayur, dan biji-bijian, serta makanan yang mengandung asam lemak omega-3, seperti ikan tuna atau kembung. Kurangi makanan tinggi garam, gula berlebih, dan makanan yang digoreng.

89,4 pecinta suara Sunari. Untuk menjaga kesehatan jantung lainnya adalah olahraga teratur ya. Jadi lakukan aktivitas fisik intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda atau berenang selama 150 menit dalam seminggu. Berhenti merokok, pecinta suara Sunari. Hindari paparan asap rokok dan mulailah berhenti merokok karena zat beracun di dalamnya itu dapat merusak pembuluh darah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 pecinta suara Sunari menjaga kesehatan jantung. Ada juga yang perlu kita perhatikan adalah jauhi gaya hidup sedentar. Hindari duduk terlalu lama, selalu usahakan untuk aktif bergerak ya di sela-sela aktivitas harian Anda. Kemudian kelola stres, bukan keuangan saja yang dikelola, stres juga harus dikelola. Lakukan teknik relaksasi, meditasi atau luangkan waktu untuk hobi guna mengontrol tekanan darah dan hormon stres. Tidur cukup, pastikan Anda tidur selama 7-8 jam setiap malam agar fungsi tubuh dan pemulihan jantung berjalan dengan baik. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk memperhatikan kesehatan jantung kita tentunya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Pagi ini kami akan sampaikan kurs valuta asing edisi 17 Mei 2026. $1 Amerika Serikat itu setara dengan 17.601 rupiah. 1 euro setara dengan 20.680 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.795 rupiah. Berikutnya, $1 Australia itu setara dengan 12.704 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 111.75 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk edisi pagi hari ini.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, itu tadi sapu tanganku. Pernah memberikan sapu tangan. Nah, sekarang kita akan sambung lagi dengan lagu lainnya. Edi Silitonga, satu penyanyi dengan suara yang sangat tinggi nadanya ya, akan menghibur kita juga dengan satu lagunya, Tangis dan Cip Cinta, yang mana lagu ini merupakan salah satu ciptaan dari mendiang Titiek Puspa.

0: 89.4 FM Suara Sunari.
1: 89.4 pecinta suara Sunari, lagu milik dari Billy Eden dengan judul Susana, mungkin masih ingat ya. Oke, kali ini lagu lainnya adalah miliknya dari Biru Langit, pecinta suara Sunari dengan Luka.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

ักสมสวมอมสันติสันติ

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara Sunari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM suara Senin hari, suasana pagi hari, suasana awal pekan ya di hari Senin 18 Mei 2026 kembali Rock and Breakfast tentunya hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Silakan seperti biasa tensi langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda di 087 773 331894 bareng Mei di sini ya.

0: stuck with us through all the fucking shit and to all those posts.
1: Well.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari dari miliknya Cinderella yang sudah hadir untuk Anda. Selamat pagi dulu yang sudah pada atensi pagi hari ini ya. Kita sapa dulu. Ada Pak Tut Daddy Barbel, Seputaran Kargo sudah absen. Oke, semoga terhibur ya dengan satu nomor yang baru saja hadir. Lanjut, selamat pagi mengucapkan untuk Mbak Tika Rus di Seputaran Ulun Suwi. Sudah hadir juga ya, get in the ringnya. Kemudian semangat juga nih buat Pak Agung Piangka, selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar ya. Oke, sudah ready segera menguncur. Pak siapa nih? Gianyar, Abang Waisal hadir. Selamat pagi. Semangat untuk rangkaian aktivitas Pak Adi Adinar juga ya. Kalau Pak Adi Adinar dekat sini ya. Oke, semangat. Buat Anda yang ingin atensi masih ada waktu. Langsung saja melalui Facebook kami Suara Suneri dan WhatsApp di 087-773-331894. 36 menit ya, lepas dari jam 7 pagi. Masih bareng Mei di sini dalam Rock and Breakfast.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari from Halloween yang sudah hadir untuk pagi hari ini, semangat mudah-mudahan ya. Oke, buat yang sudah membuka juga rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi duit, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Antrean kendaraan dilaporkan hingga keluar Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana Minggu sore. Sebab kapal motor penumpang alias KMP mengalami kandas di dermaga LCM ketika hendak menuju Pelabuhan Ketapang hingga sebabkan terhambatnya aktivitas di pelabuhan. Penyebabnya karena air laut surut. Saat ini kapal tersebut masih dalam posisi semula dan menunggu air laut pasang pada malam hari. Menurut informasi yang diperoleh, KMP Samudra Utama tersebut mengalami kandas di dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 12 WITA. Bermula dari kapal tersebut yang sudah selesai melaksanakan bongkar muat. Dan namun ketika hendak berangkat dari dermaga LCM menuju Pelabuhan Gilimanuk, kapal tersebut justru tidak bisa melakukan olah gerak mengingat air laut sedang surut parah. Berbagai upaya telah dilakukan seperti mengurangi beban kapal dengan menurunkan sejumlah kendaraan juga tidak berhasil. Kemudian juga dilakukan upaya penarikan KMP Agung Samudra 18 namun belum berhasil dan masih pada posisi di tempat semula. Akibat dari kandasnya KMP Samudra Utama, aktivitas bongkar muat di dermaga LCM sedikit terhambat. Terlebih lagi saat ini sedang terjadi kepadatan kendaraan dari Bali ke Jawa usai liburan long weekend serangkaian kenaikan Yesus Kristus. Selain itu juga sempat menyebabkan antrian hingga sekitar 1 km dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk AKP Igusti KD Alit Murdiase saat dikonfirmasi minggu kemarin. Dilanjutkannya, sejak peristiwa kapal kandas tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan ASDP dan juga KUPP Gilimanuk dan BPTD untuk segera mengatasi kapal kandas. Berbagai upaya seperti mengurangi beban kapal hingga penarikan juga belum berhasil membantu KMP Samudra Utama lepas dari kandasnya. Dan sesuai dengan hasil koordinasi, proses evakuasi kapal kandas tersebut mungkin baru bisa dilakukan ketika air pasang. Dan informasinya, puncak air laut pasang akan terjadi pada minggu malam. Namun kepastiannya menunggu air laut pasang untuk bisa lepas dari kandas. Dan dia menghimbau kepada seluruh pengguna jasa Pelabuhan Gilimanuk untuk memaklumi kondisi tersebut dan tetap mengikuti arahan dari petugas di lapangan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.